0: nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
0: cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah. Berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji. Belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya, momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya

bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluwa.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: Magical stuff for Messi this.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nesha Abulala. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selanjutnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tevalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulele. Aku tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Maombakal kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluo.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

Ma ombah kau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluo.

Jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, mendengar.
1: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat, tembak!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? secara adil, marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang

Harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh
Indonesia tidak

0: bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 가 선전다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat. 선전다!

0: 哥，三家到，上。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 ya. 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat keberatan?

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inovasi dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's here!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Hasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro TV RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu sejumlah

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3.

Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: So good to be back, and there's something I want to say. Are you ready? Now drop the beat, yo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Aukhera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria. Ia da tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alawa luo.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

96,2 MHz, Anda masih bersama kami di Pro Satu Radio Gunung Sitoli, rangkaian analog Indonesia. Kami cukupkan untuk Anda. Seterusnya kami temani pendengar dengan menghadirkan satu paket acara hadir duri untuk Anda. Untuk Anda bergabung, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.

Ya pun menama sama orang RR Gunung Sitoli Ifulizi Velukheta bacara nama si Eda Hadiaduria maka ngaluasinaya sarang bawa si ene 2000 dolar ene letara sesuai televisi no batalun reviso ita ba si maka anrena bawa si ene bapa dudegu wa baga baga mana duria da basi talolo ari televisi saya sehat mana ita lom feke feke ita ba ene agi saai hadiah si tobali gombaya sedang ada di babaya da basi maka anre tola te awai si iya fodu bani dena dena da bayi begi ke dam buat si sehi televisi moroi ba lala halawa da ba si talulo andre na lau ira talifasa si mana si to'ole ba vifo bacara ni ba si dahade duri andre tola mi telefora aga ba numero 0 alu sara sara 2 5 2 wulu siwa 2 ba tola gemi rei zurami ba kolom komentar Facebook Pro 1 RR Gunung Sitoli ba siaran langsung talifasa ba si mana gai talifasa gu ba basi talulu andre lo olifu ame si to bali goi goi ya iya da agamai dola berada saya talifasa mi hena gagamai dola mi ena bito bali taha taha ba mama e masih to bali esi da dania ba si talulu andre na lau ira talifasa gu ba beberege wafada ba acaran yo masih ada hadiduri andre na tata fororongo uwa sampasinuna si to bali fandandara dededa ba fatwal hadita tema telepon hegi ba mampasa zura ira banua da basita dulu Andre.

0: Laura talifusta semana saya megera tafararongo si sampah sinuna bata tahu gezui bata berete ge ba ni ma telefera banuada bada meran alwalu sarasara 2520 siwa ana 2 ba siofona wa talifusta man rapai bulo dede na siaran langsung morali ba Facebook so mai fusi to balita taha jaringan zi ambo baga basi talolo anrene ba fadu dede mada elo to balita taha mi talifusta ba fa bacara na masa dah deduria tate mau telefera banuada halo yahowu Halo Yahowu. Halo. Halo Yahowu Talifuse.
1: Yahowu kak.
0: Yahowu hade duria Talifuse. Duresi baga baga lau baletaan resa wagele nasi mani da'e. Damu reza suani hawa dilakau ni. Ani apa Talifuse? Bolong gede deh muka gusa, apa terong-orong lima. Itu air tu lebaga jaringan. Aisa? Abis apa tali fusa?
1: Gaserlin.
0: Gaserlin bo ono vaimbo. Halo? Serlin dah amor bo ono vaimbo ya iya ba?
1: Iya.
0: Lau Serlin. Hada gamai dola si noh nai nage kada basi talolo. Iya iya hada gamai dola sa Aiserlin.
1: Aku tu ke balu baga baga.
0: Lau balai hayu iya bada amai dola mo.
1: Di mana ibu kai do iwa bamana ro basa tahi bati zomba.
0: Lau geluahannya da e.
1: Lau muda ka nabrak dola kuda sebana but baju dewi kaba umau dulu da balok kopi itai.
0: Lau.
1: Aku
0: dah tak apa. Eh, afafura lu ya ita pada lu?
1: Konila, kai.
0: Lau balai, bana si mana dah apa? Kau FM itu balai si dede masa ai.
1: Aku pernah mawan si dede gua ada bahu kakak Juni yang suka gua lemenu angkat telefon.
0: Lau.
1: Mana dia kau bapa benda sebatang doa.
0: Lau tali fese.
1: Itu mulai lu.
0: Hai siapa tadi fusa?
1: Ubur-ubur
0: ikan lele lah. Belok gede deh mau weber lo. Apa pasal terong lima bas studio itu.
1: Oh, baga kan ni ada gusinuno.
0: Lau. Dah tahu lihat sinuno Andre he? Sawagel ya ahovu. Lau kereta telefon sama sedang apa panas atau nama nama telefon agak pada merah 08 sara sara 2520 siwa anda 2 bahasa fana awak telefon soan rupai bola dedo he na bazi makan rewa apa terong lulu adia na berjaringan ada gi bermemote ubah si talulo andre mana gi siaran langsung dia tebai talanjut ke bazi talulo andre no ba fadu dedo gu telefon da ora to balita tahada ba enak gi mihalui na hasi baga-baga si baga-baga jaringan ta temo telefera banu ada halo ya hobu Yahowu talifus sehada duria.
2: Duria sisek
0: buta. Duria sisek kita ar sawa gele nasi mane da e da amur itu sani hawa di lakau ni batalifus.
2: Oh Amanovi mori bahuru.
0: Bapak Amanovi mori bahuru na lau bale hadi agama idola sino hena lagu ke da mori bahuru na basi talulo Andre.
2: Agama idola gubek.
0: Lau bale haywa iya bada e amai idola mo.
2: Mane doji abu dinas.
0: Hmm.
2: Aluana dah ka?
0: Iya.
2: Masa di sana sudah teting, ha, bisa waya iya.
0: Iya iya.
2: Permana
0: wisna. Mhm.
2: Eh, gimana aku?
0: Balau balai talifus sebenarnya si mana dah eba? Aku sekelof MS itu balik asyik dada masa eba si talulu Andre.
2: Ba, sewa gue lagi kai, mau angkat telefon.
0: Lau.
2: Ba, sewa di ama ama Fardan mau dibawa juga. Wara luru rumu suaranya.
0: Lau.
2: Atau sudah mau jauh.
0: Lau talifus.
2: Ba uga gina ba mas to ba di se ke ba paya
0: Mhm
2: ba paya ka la se pale ko lu ke ta ba embro mo ya kandala
0: Lau.
2: Okay, basim kami. Dumana gi da abang murui ba SMP 5, abang 1 koma abang 2.
0: Hmm.
2: Yo ulis mi manga ya bang.
0: Lau televisor.
2: Ira sebaya aku bapakan baru, bapak ama uso, ama uso. Sebaya ngadagana mana selain mah.
0: Mhm.
2: Ay lagi la oma gi mori ba kecamatan Lelematua ama meni amarano mawai mana be uli kumimanga lawe
0: lau talifuse
2: ama ira goi apa apa dan omi kia tu apa mana ira
0: lau
2: uli kuramanga
0: lau talifuse
2: mana dani ba masuang malu kaila malu
0: iya iya atule si bekele da o
2: ah masa lah tak ada lagu nak
0: hadiah ya azinunania
2: apa dengan kini itu
0: Haisa?
2: PNS.
0: Lo, apa terong usah talifus happy sape?
2: PNS.
0: PNS lah. Udah talu ya sudah na Andre he?
2: Iya. Tahu.
0: Sawhaga lo ya aku. Lau kereta telefon sama sedena apa Vanessa tolong mana mi telefon aga bandu mero 08 sarasara 2520 siwa 2 sekali itu bandu mero 08 sarasara 2520 siwa 2 babi mi olifu gami situ bali gue gue telefon saya iya da gamai dola bahasi talulo andrena tafuli situ tema telefon ira bandu anda halo ya hobu
3: ya hobu kak
0: ya hobu telefon segu hada duri ya Turia si se kita arsa hagel nasi mana da amor itu suani hawa di lakau ni da atalifse.
3: Mori bahili godu da nak kawirna.
0: Wirna mori bahili godu.
3: Iya ka.
0: Lau le wirna hada gamai dola sino ohena hena gehe da bade si sasa eba wirna. Lau baleha iwa iya bada e gamai dola mo.
3: Gamai dola da tua. Tu foi bebe puta to fatuan de moede.
0: Iya iya da o elwahani ya.
3: Elwahani da kalau na fatal moede ta kenapa da ma dari susu da ta ngira iko na fago na u.
0: Iya.
3: Iya
0: iya tali fuso atul da.
3: Lau di mana da o gelohanya kalau.
0: Lau bale bana si mana da o bahau ke famis to bale si si de mo sa ai.
3: Pano bale so kakau wa sago le men angkat telepon gu.
0: Lau.
3: So bapa mano pinige no bahuru na obana bazimang ko ate no
0: lau
3: kata terlin ba pe mano tra ba na o di no pa ba re ri ate si de siga na sa bo mano ra bazimang ko ate
0: lau talifusa
3: kata guru ngawa ta sha ba ba do ro kata guru kamol o mano bazimang ko ate no
0: mhm
3: Betul apa aku bisa bapak nama re Yusawel Kau bimana iya he mamanya goi
0: Lau
3: Boleh sini ada kata lah saat lagu
0: Hadai azinunani ya
3: Telefon mo ka
0: Telefon mo
3: Iya ka
0: Lau bale lau Dah tahu halu ya sini na Andre Bahasa wagele wa minum favoro gehe ma bazita lu Andre
3: Wagele ka ya oh
0: Sawagele ya aho butalifus Lau bale kera talifus ada Ya, sedana Vanessa tolong mana mi telepon aga bandumero 08 sarasara 2520 siwa 2. Sekali itu bandumero 08 sarasara 2520 siwa 2 ba bimeli fuga ami sito bali goi goi telefonse ya ya da aga mai dola. Ba fatwa wala hade tata huga panema telepon ira banuada gasa-gasa Bo balui telepon mi gita lifuse ba data fororong wa sinuna ni andra banua da basi talulo andre megene sinuna sito bali fon raran rarada deda ba fada ba acara ya ba acara ni basi ada hada duria basi talulo andre na data fororong ta lifuse si sampo sinuna ni andra ta lifuse da megene ba zitalulo andre na

0: Lau ira tali fusegu sama rorongo eri gedong sitoli si mana saya megi nota fororongo si sampah si nunen ni ada tali fuseda ubur ubur ikan lele lau bale. Semoga si nona anda tali fuse to bali fanda anda tete tete basi talu lo anda na. Tete mata tali fera banu anda suit tali fuse halo ya hobu. Halo.
1: Halo ya hobu.
0: Ya hobu tali fuse hadiah duria. Turia mula ke tak ada sawah gelan yang simana dah amur sesuai ni hawa di lakau ni
1: turu nak kurim sebul gada agak kah
0: hain esok yang mori tali fusa
1: nak kurim sebul gada
0: lau tali fusa badi agak medola sino eh nah enak gede basi talu lo andre sa ai
1: nani baca medola sebuah pena kita ngamang-ngamang di sini-sini singa
0: lau
1: keduanya dah itu hubu boleh baru dia kapal
0: hai sabet alifusa
1: hubu baru dia kapal
0: aha lau gilohannya dah coba beko dave
1: baru baca luahannya udah
0: ah ulu ahol helisi dada mau bagamai dolamu anret alifusa Aisyah be?
1: Lulus cuma itu.
0: Aha, itu soya basi lucu ni abad abad tu batu tu nak dah be.
1: Nangga mau ada.
0: Mhm. Aisyah?
1: Tuh nangga mau ni ini singa.
0: Lau?
1: Keduanya dari tak indah mana tidak
0: terbaik. Lah, itu wali mau be, le terong-orong bas studio. Haisa?
1: Boleh mana dah keluarnya si sobat dedeku?
0: Aha, balau balai. Bah, ke family sobat desi dede masa saya masih terlalu luar dan si mana dah oh.
1: Balau balai, dekir untuk balai, kemalat, mudah apa
0: ke? Lau.
1: Tahu mana si balik ya?
0: Mhm.
1: Tahu kalau ada sama mungkin dah.
0: Lau tali fusa.
1: Si mana nama gerut nur balutu? Bapa teman tu.
0: Lau.
1: Oh, wajib dari perdebatan ini.
0: Oh,
1: wajib.
0: Lau.
1: Ibu Ina Wirnano make adreba itu tu. Ya, dalam mana itu terpisah ya.
0: Lau.
1: Kita sudah berkata ini. Dan bapa doru, mana lu rumah suaranya bapa?
0: Hai, siapa tali fusa?
1: Mana lu rumah suara tali fusa?

0: Anin babaturo.
1: Ah, tabaloy man na telefonya he, nasa danya tola foye kada bestalulo, Andre.
0: Buhoy man na ya danya he?
1: Lau.
0: Sau
1: hagele aho bu talifus lau kada talifus sama sedana wafana satu lama nama telepon aga bana merah 08 sarasara 2520 ba bimelif ge sito bali ge talifus e da amai dola ba ena ge nami beke da gamai dola ba ena gamai dola siso elwahania ba gamai dola ge sanandre sabah pauri de sanoma e ke talifus he lau kada talifus sama mate mama na nasa telepon mi bana merah 08 sarasara 2520 sakali te bana merah 08 sarasara 2520 lau ta fulisi ta tema telefon raban wada ni hana sasi dena fafo kada basi talulo Andre. Halo Yahobu.
0: Yahobu.
1: Yahobu talifu sehade duria talifu se.
0: Turiasi baga mana baka?
1: Turiasi baga ta arsa wagele nasi mana da eda amur suan Yahwa di lakau ni.
0: Ama Fardan Mori Bauluga bo.
1: Ama Fardan Mori Bauluga bo. Lau talifu sehade gamai dola saisi nahinah nagu kada basi talulo Andre.
0: So kamera lagu dek kembali bakabak.
1: Lau balik, hayo iya benda amai dolamu.
0: Imane mana amai dola jatuh ah. Bagus sami hawa nifu. Bagus nakole tosai kejol.
1: Lau.
0: Iluanya deka kebanyakan iya da umasi mana senang mana lo umasi merasi bo.
1: Iya iya. Atul si baik
0: dong. Dan akhirnya iperbuat. Lebaga-baga.
1: Iya, iya da talifu sena areu na lehadeui omasi mohalewe. Iya, iya.
0: Eh sadal ka. Kebanyakan iya da omasi mana mangamang omasi mana mamadu-madu mana.
1: Iya, iya.
0: Dan akhirnya diperbuat ke mau bisa balap.
1: Iya, iya. Balehale-halewe geuy. Leufo bu.
0: Eh balehale-hale. Le omasi berusaha.
1: Iya, iya da talifu sebagai sini hasi mane da o.
0: Lalu di mana da giluannya babangi lagu kae.
1: Balau bale bana si mane da o ba heuh sae fae masih to bali. Eusi-eusi dede mo basi talulu o Andre.
0: Sesofono bale ke kakak ke ibu da ha
1: wadau
0: geuno angkat teleponku.
1: Lau talifu se.
0: Pasal nge kada sakin nomeki baji boga.
1: Iya iya.
0: So bapa manofi nomeki ya mana madoe semoga mana sia-sia sifue. Pasal nge mama Ina Wirna.
1: Iya iya morba aloa.
0: Serali nomeki ba nomo vai bo ya.
1: Iya iya.
0: So mama Cidi so bapa Amaina Nova baluwa ke de Sibua. So baju sudah Eris Domos, so bapak pendeta bertaman doa, so mama Cindy, bapak-bapak mana saya jika bung bayari ke uwe mera Yahoo.
1: Balau batalifu sebasa wagele mina fafadok kemagi basi talulo Andre he.
0: Sawagele
1: ya aho butalifu se.
0: Ya aho.
1: Lau kira talifu sama sedana wafana satu lama nami telepon aga bandu merah 08 sarasara 2520 siwaan 2 amai dola bimi olif ge talifu se berdaun atau bali goi goi babi fafada bacara ni bansi dahada duria bazi talulo Andrena. Tafuli zui ta tema e telepon iraban wanda bazi talulo Andre nana sasi dena fafo keda bacara ni bansi dahada duria Andre. Halo Yahobu.
2: Halo Talihobu.
1: Ya Ahobu talifu se hada duria.
2: Duria sisa kita.
1: Tak ada sawah gele nasi mana da e da amur itu suani hawa di lakau ni.
2: Niat tamorin ba Medan so.
1: Itu sope talifu se?
2: Niat ka Medan.
1: Niat mori ba Medan. Itu so frorong radio arre ba niat.
2: Ba hape leka.
1: Oh ba hape. Ba lau bale niat ba. Aha. Ai bale, lau bale. Niat ba fatu dede gue we ye fana so ro ge ba. Beli fuga sa ga mai do labe ke dah sabua.
2: Lau bale ka, tapi nalu pagi nene nene ke bolo-bolo ge dajang ke gue.
1: Lau hayo iya bada o ga mai do lamo.
2: Bini-bini iya bawang, ba oro ma iya sana kesa. Ba nang bini-bini iya gedefi, ba oro ma iya na bali boli.
1: Iya iya, lau.
2: Luahania ka. Kena ka bini-bini zalada puna niha sato. Bangi za ina so ginotanya danya ba oroma.
1: Oroma atu leda o. Lau, simana ke luahania ba?
2: Iya kak, mana hul semana geluahan.
1: Balau balai, bana si mana dah. Eh ba, aku sa FM masih tu balik asyik si dada mau basi talulu Andre.
2: La balik kasih open uang ke kakak jukti maha telefon buat rumah bersama dulu.
1: Lau.
2: Baik, pada kak kedua uobai rasa tu agu. Si sobahnya titiknya bahilin duri ya di sama biaya kecamatan Loto.
1: Ah, lau.
2: Dan sapuria ka wobai gay kacegu, kacemuning di somhale woba ka RRI.
1: Oh, kakemo gamuni.
2: Ya iya kak.
1: Lau sa, ufai makanya Dania he.
2: Bawa lagi asal sebelumnya he.
1: Lau.
2: Ulu si mana dah kak?
1: Lau bahasa wagel mina forog kau bahasa talulo Andre wahe.
2: Lau bahasa wagel lagi nolang ke telefon gue.
1: Lau. Lau. Lau tali fusa bahasa wagel mana gue saya serau gue pada si sana ya hobo eh.
2: Ya hobo kak.
1: Lau kira telefon sama sedena wafat masa tolong mana mina telefon aga bahasa tu ada uat aforong si dunia ni ada tali fusa dah megia bahasa talulo Andre. Ya iya dah ene lagu telefomo ya yes, sinuna nia talifese ba data fororongo sitawali fandara dede da basi tarulo Andre.

saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Dalam waktu dekat Bulog ini akan melaksanakan percepatan bantuan pangan ya, bantuan pangan di wilayah yang berkesulitan.
1: Mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik.

Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korea 16 Medan Sibolga Gunung Stolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Blok KC Nias akan melaksanakan percepatan bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan. Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan perkuat perlindungan anak melalui penyusunan perdes perlindungan anak. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Juni Sandra.

0: Kita awali berita yang pertama, Bulog KCNIAS akan melaksanakan percepatan bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan. Berikut laporan Ida Rami Telaum Banua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias tengah melakukan percepatan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng ke berbagai wilayah yang penyalurannya belum tuntas. Pinca Bulog KCNIAS Jerry Dharma Putra Ziga menegaskan, target pendistribusian bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret ini harus selesai di bulan Mei 2026.
2: Dalam waktu dekat, Bulog ini akan melaksanakan percepatan bantuan pangan ya. Bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat ya. Dan kita punya target satu bulan ini harus semuanya bisa disalurkan dengan tepat sasaran, baik ininya sejumlah kuantum yang sudah dialokasikan untuk disalurkan. Untuk alokasi bulan Februari dan Maret, berapa jumlah penyalurannya dan berapa jumlah PPP penerimanya untuk alokasi Februari-Maret bantuan pangan kita.
1: Pada program stimulus ini, setiap KPM yang berhak akan menerima paket kombinasi berupa beras sebanyak 20 kg per penerima dan minyak goreng sebanyak 4 liter per penerima. Untuk pendistribusian awal, ujar Pinca Bulog Nias akan dimulai dari Kabupaten Nias sesuai dengan pihak yang telah mengkonfirm terlebih dahulu dan sesuai dengan jumlah penyalurannya serta jumlah penerimanya. Ia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan barang. Berdasarkan laporan Bulog, stok cadangan beras pemerintah atau CBP dalam kondisi aman dan melimpah untuk memastikan kelancaran program hingga pertengahan tahun ini. Ida Rahmi Telaum Banua melaporkan.
0: Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya perlindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau perdes perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang ada di desa. Laporan Ana Verly Solo.
3: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afuda R. Pengalaman Bago, kehadiran Perdes akan memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam Perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital hingga stunting.
4: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
3: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Fanayama. Adniusman Halawa selaku Kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
5: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
3: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anoverlus Hulu melaporkan.
0: Tidak sekedar memperingatinya, namun semangat Pancasila itu harus diimplementasikan, salah satunya dengan menghidupkan kembali mata pelajaran Pancasila. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
6: Semangat Pancasila seharusnya terimplementasikan dalam sikap dan pola hidup generasi muda Indonesia, sebab semangat setiap sila dalam Pancasila itu telah terangkum nilai dan kepribadian bangsa. Karena itu perlu dihidupkan kembali pendidikan moral Pancasila pada setiap tingkatan pendidikan di Indonesia, agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut benar-benar terimplementasikan. Harapan itu dikatakan Sahrial, seorang aktivis pemuda di Tapanuli Tengah terkait peringatan hari lahirnya Pancasila. Menurut Sahrial, upacara hari kelahiran Pancasila tahun ini hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai ritual seremonial, namun harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada diri generasi bangsa. Apalagi kata Sahrial, di tengah persoalan nasionalisme yang kian tergerus, Pancasila kerap dijadikan sebagai bahan hafalan semata.
7: Butir-butir Pancasila dan sila-sila Pancasila itu dihafal. Tapi kemudian itu nihil aktualisasi. Jadi menginternalisasikan nilai Pancasila itu tidak pernah dilakukan. Karena itu kita seperti kehilangan jati diri, kehilangan integritas sebagai bangsa.
6: Kemudian Sahrial berharap dengan peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini akan semakin memperkokoh nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam diri generasi muda dan membangkitkan kembali semangat nasionalisme dalam keberagaman suku, etnis, dan budaya yang ada. Demikian Denny Siahaan melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggungunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan punya jembatan baru. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunungan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara, akhirnya bisa bernapas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Beli kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran. Melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat, prajurit TNI Angkatan Darat berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan Beli yang membentang di atas aik uram Desa Panggunungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini dikerjakan berkat program karya bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9: Yang mana ini adalah atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI AD. Pemerintah dalam hal ini TNI AD yang melaksanakan ingin membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan-kesulitan, terutama di wilayah Kepulauan Nias, membuat masyarakat ini bisa beraktivitas seperti di daerah-daerah lainnya.
8: Sebelum jembatan ini rampung dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, aktivitas dan mobilitas harian masyarakat di desa setempat sempat mengalami kendala yang sangat besar akibat rusaknya jembatan lama. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan terhadap mobilitas anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan untuk sekedar menjual hasil bumi maupun saat membutuhkan fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota.
10: Saya dari masyarakat Desa Penggunaan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, merasakan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan yang berada di Desa Penggunaan Dusun 3, di mana Bapak Presiden sudah memberikan sesungguhnya pembangunan ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak TNI yang berperan dalam melaksanakan pembangunan jembatan yang berada di Desa Panggunan ini.
8: Kini suasana di Desa Panggunungan telah berubah total. Raut wajah bahagia terpancar dari para pelajar dan warga sekitar saat melihat jembatan Beli tersebut sudah dapat dilintasi dengan aman. Dengan beroperasinya infrastruktur baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi antar desa di Kecamatan Pakat dapat berputar lebih cepat dan mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan secara singkat perhelatan sepak bola Piala Dunia yang kami produksi dalam paket feature Pesta Bola bersama reporter Bobby Rahman. Berikut ini.
11: Pendengar, Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, yang juga keluar sebagai juara perdana setelah mengalahkan Argentina. Digagas oleh Presiden FIFA Jules Rimet, turnamen ini diadakan setiap 4 tahun sekali, kecuali pada tahun 1942 dan pada tahun 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Dikutip dari berbagai sumber, perkembangan turnamen ini mencakup beberapa tonggak sejarah. Turnamen perdana hanya diikuti 13 negara. Jumlah ini terus berkembang seiring waktu, seperti perluasan menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan 32 tim dari tahun 1998 hingga tahun 2022. Format ini terus berevolusi untuk mengakomodasi semakin banyak negara-negara yang ikut pada Piala Dunia yang paling bergengsi ini. Negara tersukses yang meraih trofi Piala Dunia yang paling terbanyak adalah negara Brazil, menjadi negara peraih gelar terbanyak dengan 5 trofi, diikuti oleh Jerman 4 trofi, negara Italia 4 trofi, dan negara Argentina 3 trofi. Perhelatan 4 tahunan ini selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dari seluruh dunia. Ridwan, salah seorang pecinta sepak bola di kota Gunung Stoli, mengatakan dirinya siap menunggu setiap penampilan dari 48 negara dan bahkan mengatur waktu nonton bareng bersama teman-teman mengingat selisih waktu Indonesia dengan Amerika Serikat berbeda.
12: Saya sebagai penggemar sepak bola tentu sangat senang dan menunggu pesta bola Piala Dunia 4 tahunan ini. Kenapa? Karena Piala Dunia sepak bola ini merupakan pesta masyarakat pencipta sepak bola dari seluruh dunia. Nah, tim-tim hebat atau perwakilan dari 48 negara unjuk gigi pada event bergensi ini.
11: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di kota Gunung Stoli. Ia menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia memberikan dampak dan semangat bagi generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
13: Semangat Piala Dunia bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Timnas favorit saya itu Argentina dan Indonesia.
11: Pada tahun 2026 ini, perhelatan pesta sepak bola Akbar ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

Baiklah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Lintas Megatol, siaran berjaringan Koordinat 16 Medan, Sibolga Gunung Sitoli, Sibolga pendengar, dan juga Espenia Selatan. Dan pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Kami masih menemani Anda, masih dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Begitu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin rua balik. Balawa usah di rumah uhu baju filin rua. Ih, izoi, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, tak, tefa lua baju filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bale ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, mino ubaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bayi oli fuhe, eroma beji kelebu apa ala waluo.
0: Lau.

0: Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962.
1: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya.

0: Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
0: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anesha Abulala. Aku tunggu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma ombaka eukeura telifu sama fefu, acara ni oma sieuda, hadiah duria. Ia da, evalua ia beji felendua eroma eke, kecuali hari Jumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, beji felendua bawa alawa luo.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana kegiatan berlangsung di hari ini dan tentu juga di awal bulan ini pendengar, atau tepatnya tanggal 1 Juni 2026 bertepatan juga dengan Hari Pancasila yang selalu diperingati setiap tahunnya. Beragam informasi menarik tentu kami hadirkan untuk Anda dapatkan informasi terupdate-nya dan beberapa hal menarik lainnya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan ini pendengar. Kali ini informasinya dimuat di laman rri.co.id. Itu bahasanya Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan dokumen sejarah tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana membangun sistem ekonomi nasional. Presiden Prabowo mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan nasional, sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu, kendati beragam, baik bahasa, budaya, agama, dan suku. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak rakyat Indonesia untuk komitmen dalam mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia maju. Presiden Prabowo meyakini jika Pancasila diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara maju, namun disegani. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Itu berkaitan dengan hari Pancasila, benar. Hari lahirnya Pancasila, tepatnya 1 Juni. Dan itu diperingati setiap tahun. Kami terus hadirkan perkembangan informasi berikutnya untuk Anda. Kita kembali jeda dan sebagian menikmati hari liburnya. Juga berikutnya, sebagian tentu menjalankan kegiatan seperti biasa. Semoga berjalan dengan lancar pastinya.
1: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, tubuh manusia membutuhkan 13 jenis vitamin esensial untuk menjaga fungsi organ, metabolisme, dan daya tahan tubuh tetap optimal. Vitamin-vitamin ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Tubuh membutuhkan berbagai vitamin esensial untuk mendukung sistem kekebalan, metabolisme, dan fungsi organ vital. Karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri dalam jumlah cukup, asupan harian harus dipenuhi melalui pola makan seimbang atau suplemen bila diperlukan. Nah, berikut ini pendengar sejumlah vitamin esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, merilis dari laman Alo Dokter. Mulai dari vitamin A, ini berperan utama menjaga kesehatan mata, mempertajam penglihatan dalam cahaya redup, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, sumber alaminya bisa didapatkan melalui wortel, bayam, hati, dan telur. Kemudian ada juga vitamin B kompleks, terdiri dari beberapa jenis ya, seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12, yang sangat penting untuk metabolisme energi, pembentukan sel darah merah, dan fungsi sistem saraf. Ini sumber alaminya bisa didapatkan melalui daging, ikan, telur, produk susu, dan kacang-kacangan. Seterusnya ada vitamin C. Ini tentu merupakan antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga esensial untuk pembentukan kolagen guna menjaga kesehatan kulit, tulang, dan pembuluh darah. Untuk sumber alami bisa didapatkan dari jeruk, stroberi, kiwi, brokoli, dan tomat. Berikutnya yang dibutuhkan adalah vitamin D. Ini membantu penyerapan kalsium dan fosfor yang penting untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi. Vitamin ini juga berfungsi optimal dalam meningkatkan imunitas. Nah, sumber alami dan tentu lainnya ya, yaitu sinar matahari pagi, ikan berlemak seperti salmon, ikan tuna, dan termasuk juga kuning telur. Berikut ada vitamin E, berfungsi ganda sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, sekaligus mendukung kesehatan kulit dan sistem peredaran darah. Untuk sumber alaminya bisa dapatkan melalui kacang almond, biji bunga matahari, dan minyak sayur. Biji bunga matahari dalam bentukannya saat ini bisa dapati seperti kuaci ya. Kemudian ada vitamin K, berperan sangat vital dalam proses pembentukan darah saat terjadi luka dan menjaga kekuatan serta kepadatan tulang. Untuk sumber alami pada vitamin K ini bisa Anda dapati melalui sayuran berdaun hijau gelap ya, itu seperti bayam dan brokoli. Nah, tentu kebutuhan vitamin ini umumnya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Sebelum mengonsumsi suplemen tambahan, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional medis ya, guna mendapatkan dosis harian yang tepat ya, sesuai kondisi fisik Anda. Pastinya ini akan menjadi lebih baik ke depan. Baik, kami masih hadirkan perkembangan informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan sore ini. Tetap bersama kami. Kecil.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan desain grafis, peserta juga akan dibekali dengan pendidikan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga kesempatan memperoleh bantuan peralatan rintisan usaha berupa.
2: Di atas pelatihan petugas tentang lengkap SD 2020 ini diselenggarakan secara

0: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Samsir Seniago. Pokok-pokok berita hari ini. Peringatan 1 Juni harus menjadi momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala sebagai bintang penuntun. Etnos, atlet tinju Kota Gunung Sitoli, ikuti Pattimura International Big Fit 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Senin 1 Juni 2026. Pemerintah Kota Gunung Sitoli menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tadi pagi yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Gunung Sitoli Senin 1 Juni 2026. Untuk Kota Gunung Sitoli bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Rumais SE MTR Opsla, dengan petugas upacara dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Gunung Sitoli. Hadir Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa Aloli SEMSI, didampingi Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase SH, unsur Forkopimda Kota Gunung Sitoli, staf ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, para perwira TNI Polri, serta diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kota Gunung Sitoli. Pada upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Dalam amanat yang disampaikan, peringatan 1 Juni ini harus menjadi momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala sebagai bintang penuntun dan jangkar moral yang kokoh menyatukan keberagaman bangsa di tengah dinamika geopolitik global. Lebih lanjut, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, diajak untuk menjaga agar Pancasila tetap menjadi ideologi yang hidup. Kepada para kepala daerah, dititipkan pesan agar memastikan setiap kebijakan publik yang lahir selalu berlandaskan keadilan sosial guna menjamin hak masyarakat terkecil. Di akhir pidato ditegaskan pula komitmen bersama untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmonisasi kebangsaan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Pemko Gunung Sitoli apresiasi LKP Zona yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program PKW tahun 2026.
1: Di tengah perkembangan industri kreatif dan teknologi digital yang semakin pesat, peningkatan keterampilan vokasi menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda yang mandiri, inovatif dan siap bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha. Sebagai bentuk dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang produktif, LKP Ziona melaksanakan kegiatan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW bidang desain grafis tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli melalui Kabid Pembinaan PAUD dan PNF, Veritas Gule SIP. Veritas Gule menyampaikan apresiasi kepada LKP Ziona yang telah memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program PKW tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa LKP Ziona merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang konsisten menghadirkan program berkualitas bagi masyarakat. Ketua LKP Ziona, Rido Favorit Saronitehewaruwu, berharap melalui program PKW Desain Grafis 2026 ini akan lahir talenta-talenta muda kreatif yang mampu memanfaatkan teknologi dan industri kreatif sebagai peluang usaha masa depan, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pendidikan, vokasi, dan kewirausahaan.
2: Tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan desain grafis, peserta juga akan dibekali dengan pendidikan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga kesempatan memperoleh bantuan peralatan rintisan usaha berupa komputer PC bagi peserta yang dinilai layak untuk memulai usaha mandiri.
1: Program PKW Bidang Desain Grafis tahun ini diikuti oleh 20 peserta. Program ini dilaksanakan secara gratis melalui kerjasama antara LKP Ziona dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen Republik Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Enos, atlet tinju kota Gunung Sitoli, ikuti Patimura International Big Fight 2026.
3: Dan kita bersyukur mereka tidak cedera sedikit pun.
4: Patimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di Auditorium LPP TVRI Senayan Jakarta pada Kamis 28 Mei 2026 yang lalu menambah jam terbang bagi Matius Enoni Tolambanua, atlet tinju Kota Gunung Sitoli. Akrab dipanggil Enos. Bersama Duta Fadila Simatupang, keduanya diberikan kesempatan mewakili Sumatera Utara karena telah berulang kali menjadi juara di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Enos merupakan atlet Kota Gunung Sitoli yang bersekolah di SMA Negeri Unggulan Sukmanias, dan Duta Fadila Simatupang merupakan atlet Sumut yang sedang bertugas di Batalion TP903 Baluseda di Nias Barat. Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrovan konfirmasi RRI mengatakan, pada pertandingan ini kedua atlet masih kurang beruntung di mana keduanya kalah poin.
3: Nah, kedua atlet ini mereka bertanding di kesempatan ini melalui Pertina Sumut dan mereka membawa nama Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dua-dua atlet mengalami kekalahan poin dan kita bersyukur mereka tidak cedera sedikit pun dan ini menjadi batu loncatan bagi atlet tinju amatir kita dan ini merupakan kegiatan amatir pro yang diikuti oleh atlet kita pertama kali dan juga di bawah naungan Pertina. Nah, khusus atlet-atlet kita ini kita sangat bersyukur mereka diberikan kesempatan dan ini menjadi tolak ukur bagi Enos juga nanti dan juga Duta yang juga akan bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada bulan November nantinya.
4: Sementara itu Enos menyatakan rasa syukur diberikan kesempatan mengikuti event tersebut oleh Pertina Sumatera Utara meski tidak berhasil meraih medali. Baginya pertandingan ada menang, ada kalah. Kekalahan itu justru menjadi penyemangat Enos untuk berlatih lebih giat lagi. Ketua KONI berterima kasih untuk Pertina yang sudah memberikan kesempatan kepada kedua atlet tersebut mengikuti ajang bergengsi Patimura Big Fight 2026. Juga kepada orang tua, pihak SMA Negeri Sukmania, serta Batalion TP903 Baluseda yang telah memberikan izin. Indah Febrianti Dululo melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Nias Utara untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun 2025 bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol nomor 22 Medan. Dalam kesempatan itu, Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemkab Nias Utara merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh stakeholder terkait. Karenanya, dirinya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan yang diberikan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Ya Aman Telombanua, menyampaikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP tak terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif yang terjalin dengan baik selama ini. Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP yang diperoleh hari ini merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang sama, yang mana bertujuan untuk membuka opini atas kewajaran laporan keuangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK dalam melaksanakan pemeriksaan telah melakukan serangkaian pengujian dan yang dimaksud untuk menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan informasi keuangan, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian. Pada kegiatan ini dihadiri Bupati Nias Utara, Ketua DPRD, Sekda, PLT, Inspektur, Kepala BPKPD, Sekwan, dan Kabid Perbendaharaan. BPS Nias Utara gelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 kombinasi online offline.
1: Pelatihan ini pada dasarnya bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami konsep, definisi, metodologi, dan pelaksanaan yang baik dan benar di lapangan sesuai dengan tujuan serta terjadinya proses transformasi pengetahuan dari instruktur kepada para petugas.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nias Utara sedang melaksanakan pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026. Sistem pelatihan dirancang komprehensif memadukan metode daring dan luring untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan. Ketua Panitia Karya Jaya Zendate menjelaskan sensus ekonomi 2026 adalah agenda nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sasaran pendataan sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh sektor ekonomi di Nias Utara mulai dari sektor domestik, perbankan, hingga pertanian. Untuk menjamin akurasi data, BPS menerapkan sistem pelatihan berlapis. Pertama, belajar mandiri online selama 3 hari. Semua peserta wajib menyelesaikan e-learning sensus ekonomi 2026 sebelum pelatihan tatap muka. Kemudian kedua, pelatihan tatap muka digelar 3 gelombang di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Gelombang pertama mulai 28 sampai 30 Mei. Gelombang kedua mulai tanggal 2 sampai 4 Juni 2026. Dan gelombang ketiga mulai tanggal 8 sampai 10 Juni 2026.
1: Kegiatan pelatihan petugas pendataan lengkap SE 2026 ini diselenggarakan secara online atau belajar mandiri melalui microlearning SE 2026 selama 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan offline yaitu pada hari ini tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 untuk gelombang pertama, tanggal 2 sampai 4 Juni 2026 untuk gelombang kedua, dan tanggal 8 sampai 10 Juni 2026 untuk gelombang ketiga. Ketiga kelompok ini dilaksanakan di Hotel Kaliki Gunung Sitoli.
2: Tujuan utama pelatihan ini untuk menyamakan persepsi petugas soal konsep, definisi, dan metodologi, sekaligus membekali kode etik dan teknik wawancara untuk meminimalisir kesalahan di lapangan. Munilihareva melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Nias Selatan meminta kontingen Pramuka Nias Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nias Selatan selama mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang.
1: Kontingen Pramuka Kabupaten Nias Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nias Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nias Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nias Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
2: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain, terhadap apa dari kontingen lain, tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya persiapkan diri dengan baik-baik, ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini, ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
1: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya Selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen Pramuka Kabupaten Nias Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen Pramuka Kabupaten Nias Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gundremaniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Aman Raya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Berikut pendengar, kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga Prabu Alam.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 1 hingga 2 Juni tahun 2026. Untuk tanggal 1 Juni tahun 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 2 Juni tahun 2026. Secara umum untuk perakiran cuaca esok hari diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 2 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 13 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan 1 Juni harus menjadi momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala sebagai bintang penuntun. Enos, atlet tinju kota Gunung Sitoli, ikuti Patimura International Big Fight 2026. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

Mata adalah sumber kekuatan kita. Hampir seluruh orang melakukan penglihatan mereka pada satu titik. Namun karena kita terlalu fokus pada satu titik, kita kadang melupakan hal yang sangat penting. Dan saat semua sudah rusak, tak akan ada lagi yang dapat menggantikannya. Bijaklah menggunakan handphone untuk kesehatan mata. Iklan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Gunung Sitoli.

Bagaimana cara mencegah terjadinya abrasi? Pertama, membangun pemecah ombak. Kedua, menanam hutan mangrove atau hutan bakau. Fungsi hutan bakau adalah menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air laut jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfah, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara atau air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, beberapa jenis ikan, dan lain sebagainya. Ketiga, melestarikan atau memelihara terumbu karang. Keempat, pelarangan tambang pasir. Jika persediaan pasir di lautan tetap dalam kategori cukup, air pasang gelombang atau arus laut tidak akan banyak menyentuh garis pantai, sehingga abrasi bisa dihindarkan karena penyebab utamanya dihalangi.

Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaan yang mahal. Penyakit kanker dapat dicegah dengan cara mengubah gaya hidup seperti stop merokok, hindari konsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis buatan, hindari terpapar bahan kimia dan polusi terus-menerus, rajinlah melakukan kegiatan fisik, menerapkan perilaku bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta lakukan deteksi penyakit kanker secara berkala. Jangan tunda, ayo hidup sehat, ubah perilaku untuk mencegah penyakit kanker.

0: pesan nih ah. Kayaknya keren nih. Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
1: Lagi ngapain sih, sis?
0: Ini, lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
1: Ya elah, Siska. Hari gini masih juga doyan beli barang impor.
0: Iya dong.
1: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
0: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
1: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya.
0: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
1: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

Dari jumlah total sampah di Indonesia, kurang lebih 14% merupakan sampah plastik. Sedangkan dari total jumlah sampah di pantai, diperkirakan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Sampah plastik merupakan sumber pencemar laut di Indonesia. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar, dan 5% tercemar ringan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka akan semakin meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi laut di Indonesia. Dukunglah revolusi sampah, buanglah sampah pada tempatnya.

한 분이 pohon dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah.

0: negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Tapi kini, kami tak takut lagi sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana.
1: Dengan budaya sadar bencana, mari kita kenali bahayanya, kurangi resikonya. Lagu!

0: kita menanam pohon yuk.
1: Mama, kenapa kita harus menanam pohon?
2: Ya juga, Ma.
0: Nah, pohon itu kita tanam karena satu pohon manfaatnya sangat banyak untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi,
2: Mama, nanti ada ayunan ya.
0: Betul sekali. Nanti kalau udah pohon besar, maka bisa jadi tempat membuat ayunan.
2: Wow, ada mau naik ayunan. Ayo,
0: yuk kita menanam pohon.

0: main HP di Honda.
1: Kenapa? Kan aku baru ditelepon ini.
0: Iya, tapi kakak kan bawa motor.
1: Ini kan penting.
0: Iya, tapi nanti kakak jatuh.
1: Jatuh?
0: Iya, saat bawa motor tidak boleh pegang HP.
1: Apa kaitannya dengan HP?
0: Eh, ada loh, Kak. Stop.
2: Kan, apa aku bilang tadi jangan main HP loh.
3: Kalau sudah begini, siapa yang menanggung risikonya?

0: gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk!

0: kakak.
1: Kenapa, Dik?
0: Tengok di sana. Sepertinya banyak ikan.
1: Mana? Yuk, kita ke sana.
0: Yuk.
1: Yang mana, Dik? Kayaknya ini bukan ikan. Tapi ini sampah.
0: Apa? Sampah?
1: Iya.
0: Banyak sekali sampah di laut kita.
1: Nah, ini dia nih. Sikap masyarakat yang masih belum memahami dampak membuang sampah di laut.
0: Memangnya dampaknya apa saja, Kak?
1: Salah satunya yaitu sampah-sampah ini bisa merusak terumbu karang dan ikan-ikan ini juga nantinya akan mengkonsumsi sampah-sampah kecil. Mereka berpikir kalau itu makanan mereka, Dek. Jadi banyak ikan-ikan mati dan juga pertumbuhannya akan berkurang. Bisa-bisa tahun depan kita nggak bisa makan ikan lagi.
0: Ih, jangan gitulah, Kak.
1: Ya makanya, kamu juga jangan buang sampah di laut.
0: Ya, Kak, ampun.
1: Gitu, Dek. Yuk kita pulang.
0: Yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pohon. Apa yang diberikan pohon untuk bumi dan kita? Pertama, dalam satu tahun melepaskan 118 juta O2. Menyerap CO2 memberikan efek menyejukkan setara dengan 10.000 juta AC ukuran kamar yang beroperasi selama 20 jam. Serta dapat mengisi 2.500 hektar area hutan, mengangkut air tanah setara menghemat energi senilai 60 juta, memiliki nilai ekonomi tinggi setelah panen bisa menghasilkan omset 3 triliun sampai 75 triliun. Dan sebagian pohon bisa menghasilkan obat. Jangan ragu untuk tanam pohon mulai sekarang. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik.

WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Apa penyebab banjir? Penebangan pohon? Sampah berserakan? Curah hujan yang tinggi? Lalu, apa solusinya? Penanaman tumbuhan dan pelaksanaan tebang pilih? Buanglah sampah pada tempatnya? Optimalisasi saluran air. Ayo jaga lingkungan sekitar agar bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi bersihkan parit.
1: Emangnya kenapa parit kita?
0: Ini loh, Dek. Sudah tersumbat sama sampah-sampah. Jadi, ya kak bersihkan.
1: Kan itu bukan sampah-sampah kita. Kenapa kakak yang repot membersihkannya?
0: Ya, habis siapa lagi? Kalau bukan diri kita, terus siapa lagi? Maka bencana tidak akan menunggu. Daripada kamu banyak pertanyaan, mendingan bantu kakak membersihkan parit ya.
1: Ya deh.
0: Nah, gitu dong.

Mata adalah sumber kekuatan kita. Hampir seluruh orang melakukan penglihatan mereka pada satu titik. Namun karena kita terlalu fokus pada satu titik, kita kadang melupakan hal yang sangat penting. Dan saat semua sudah rusak, tak akan ada lagi yang dapat menggantikannya. Bijaklah menggunakan handphone untuk kesehatan mata. Iklan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Gunung Sitoli.

cara mencegah terjadinya abrasi. Pertama, membangun pemecah ombak. Kedua, menanam hutan mangrove atau hutan bakau. Fungsi hutan bakau adalah menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air laut jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfah, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara atau air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, beberapa jenis ikan, dan lain sebagainya. Ketiga, melestarikan atau memelihara terumbu karang. Keempat, pelarangan tambang pasir. Jika persediaan pasir di lautan tetap dalam kategori cukup, air pasang gelombang atau arus laut tidak akan banyak menyentuh garis pantai, sehingga abrasi bisa dihindarkan karena penyebab utamanya dihalangi.

Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaan yang mahal. Penyakit kanker dapat dicegah dengan cara mengubah gaya hidup seperti stop merokok, hindari konsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis buatan, hindari terpapar bahan kimia dan polusi terus-menerus, rajinlah melakukan kegiatan fisik, menerapkan perilaku bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta lakukan deteksi penyakit kanker secara berkala. Jangan tunda, ayo hidup sehat, ubah perilaku untuk mencegah penyakit kanker.

Terima kasih pendengar, senang sekali dan menikmati suasana sore hari ini. Kita akan beralih ke program acara berikutnya. Kami akan hadirkan pembacaan ayat Al-Quran dan nantinya setelah itu akan kumandang azan maghrib. Seperti biasa, kami akan hibur Anda di suasana jelang maghrib ini dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3.

dikaruniakan kepada rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq 3.

Apabila engkau bukan seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anak-anakmu. Setidaknya hal tersebut menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus pahalanya walaupun engkau berada di alam kubur. Kiai Haji Maimun Zubair.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

원래

Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai orang lain.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami'at Tirmidzi.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasi by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan, meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan.

artis yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Chilhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarabdul, Itulik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang bisa menyapa Anda dan masih terus tetap menemani Anda di sepanjang hari ini hingga larut malam nanti. Seperti biasa di jam malam ini pendengar, sembari menyempatkan waktu bersantai Anda, berkumpul bersama keluarga dan orang yang dicintai, kami telah siapkan program acara yang pastinya menarik untuk dapat Anda ikuti, yaitu mempersembahkan rangkaian acara Mimbar Kristen Protestan. Dan pada kesempatan malam ini telah hadir narasumber kita bersama Bapak Alfred Zilibu, MPDK. Dan pada kesempatan Mimbar Kristen Protestan ini, nantinya kepada pendengar dapat menyaksikan langsung melalui akun Facebook Pro 1 Gusit. Dan tentu untuk rangkaian kesempatan malam ini, program acara Mimbar Kristen, kita akan ikuti bersama. Dan mari kita mulai program acaranya. Silakan, Pak Alfred.
1: Shalom, selamat malam

0: bagi seluruh pendengar dimanapun berada, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Dan sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu bagi kami. Malam ini kami akan menikmati firman-Mu. Kami mohon urapan dari Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mengurapi kami, memberikan kami kekuatan dan pemahaman yang baik, hingga kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang Kau sampaikan bagi kami. Demi nama Yesus, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Amin. Yang menjadi renungan kita malam ini, kita akan baca dari Amsal pasal 4 ayat 23 dan Matius 24 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian di Matius 24 ayat 12 berbunyi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, perlu kita mengingat bahwa hari-hari ini ada begitu banyak hal yang sering kita hadapi. Jika kita membuka media sosial, hari ini kita banyak melihat, baik di media sosial maupun di televisi, ada berbagai berita-berita yang disuguhi, ya, yang membuat dada kita kadang sesak, ya. Ada berita tentang kriminalitas, pembunuhan, dan juga aksi begal di jalanan yang semakin nekat dan kejam, hingga konflik internal di dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Dunia seolah-olah sedang kehilangan rasa aman. Jalan raya seringkali menakutkan karena ada banyaknya begal, dan juga lebih menyedihkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman terkadang berubah menjadi medan pertempuran yang penuh kekacauan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Kita harus ingat bahwa ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah memberikan nubuatan yang sangat akurat di dalam Matius 24 ayat 12 yang kita baca barusan. Hari-hari ini kita melihat penggenapan ayat itu. Ketika kedurhakaan dan kejahatan meningkat, respon alami manusia adalah menjadi egois, curiga, dan kehilangan kasih. Hati manusia menjadi dingin, beku, dan keras seperti batu. Inilah kondisi yang sedang terjadi di dunia, di lingkungan masyarakat. Ada banyak hal yang kita dengar, kita saksikan, berbagai bentuk-bentuk kekerasan, dan sungguh tidak ada lagi tanggung-tanggung, ya. Mereka-mereka yang kita lihat biasa-biasa saja, mereka yang kita lihat seperti tidak punya masalah, tapi tiba-tiba hadir menjadi orang yang membuat orang terkejut dan kaget dengan berbagai perbuatan manusia yang sungguh keji pada saat ini. Bapak Ibu, perlu kita merenungkan, ada sebuah ilustrasi, ya, di mana sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam, izinkan saya membagikan sebuah ilustrasi sederhana tentang sebuah mercusuar di tengah badai laut. Bayangkan sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di atas batu karang di tepi pantai, ya. Sepanjang malam badai besar datang bergulung-gulung. Gelombang laut yang tingginya belasan meter menghantam dinding luar mercusuar itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Air laut yang asin itu memercik kemana-mana, angin kencang bersiul dengan ngeri. Namun, tahukah saudara,
1: Apa yang membuat mercusuar itu tetap berdiri tegak dan lampunya tetap menyala, menerangi kapal-kapal di tengah lautan? Jawabannya sederhana, yaitu karena air laut yang ganas di luar sana tidak pernah berhasil masuk ke dalam mercusuar tersebut. Pintu mercusuar terkunci rapat, jendelanya terbuat dari kaca tebal yang kedap air. Seberapapun besarnya ombak di luar, bagian dalam mercusuar tetap kering, tetap hangat, dan apinya tetap menyala. Mercusuar hanya akan hancur dan tenggelam jika penjaganya membiarkan pintu utama terbuka dan membiarkan air laut yang asin itu membanjiri bagian dalamnya. Kehidupan kita, keluarga kita, dan iman kita hari-hari ini adalah seperti mercusuar itu. Dunia di luar sana sedang dipenuhi oleh badai kriminalitas, kebencian, tekanan, dipenuhi oleh badai, dipenuhi oleh masalah ekonomi, kekacauan. Itu adalah air laut di luar kita. Masalah utamanya bukan seberapa jahatnya dunia di luar sana, bukan seberapa jahatnya gelombang laut yang dahsyat, tetapi apakah kita membiarkan kejahatan dunia itu masuk dan merusak hati serta rumah tangga kita? Sebagai refleksi, di mana firman Tuhan melalui Amsal 4 ayat 23 yang mengingatkan kita dengan sangat keras dan tegas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tetap kuat dan termotivasi tidak ikut menjadi dingin atau frustrasi di tengah zaman yang kacau ini? Ada tiga yang penting kita lakukan. Yang pertama, yaitu menjaga pintu hati kita dari kepahitan dan ketakutan. Aksi kriminal seperti pembunuhan dan begal seringkali berakar dari hati yang kosong. Itu perlu kita ketahui. Hati yang dipenuhi oleh keserakahan, tekanan hidup yang tidak ada penyerahan hidup kepada Tuhan, atau bagaimana hidup di dalam kepahitan ketika seseorang tidak menjaga hatinya, iblis akan masuk dan menaruh benih-benih kejahatan. Makanya hatilah yang menjadi salah satu pintu masuknya berbagai keinginan-keinginan untuk melakukan kejahatan. Jadi baik kita semua anak-anak Tuhan, ya, bagaimanapun ketakutan kita terhadap situasi dunia saat ini, ingat, janganlah berlebihan. Jika setiap hari kita hanya mengkonsumsi berita kejahatan tanpa membentengi diri dengan firman Tuhan, lihatlah, ada banyak orang begitu tertarik, ya, melihat berita-berita kriminal, membagikan berbagai berita-berita buruk. Lalu bagaimana seandainya kita hanya terus dipenuhi oleh, ya, ketakutan atas berita-berita itu? Maka disinilah masuknya, ya, pengaruh-pengaruh negatif itu di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perlu kita membentengi diri dengan menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan kita takut khawatir dengan situasi saat ini. Justru marilah kita terus bangkit untuk semakin berserah, teguh, kuat di dalam Tuhan. Yang bagian kedua, yaitu jaga pintu rumah atau keluarga kita. Kekacauan dalam keluarga sering terjadi karena membawa kotoran ya dari luar ke dalam rumah. Tekanan pekerjaan, kekesalan di jalan raya, atau pengaruh buruk lingkungan luar dibawa masuk ke dalam hubungan suami, istri, dan anak. Ini yang sering kali membuat kekacauan dalam keluarga. Ada banyak hal, masalah-masalah yang kita hadapi di luar. Mulai dari masalah pekerjaan, masalah hubungan kita dengan sesama. Lalu kita membawa ke dalam keluarga kita. Apa misalnya yang menjadi pengaruh-pengaruh dari orang-orang di luar sana akan kita bawa dalam keluarga kita. Dan inilah menjadi pintu hancurnya keluarga. Rumah tangga Kristen harus menjadi wadah penyaringan. Bagaimanapun juga, ketika Anda melangkah masuk ke dalam pintu rumah Anda, tinggalkan egoisme di luar. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian jadikan mezbah keluarga doa bersama. Ada banyak keluarga saat ini tidak ada lagi doa, tidak ada lagi kebersamaan, baik pagi maupun malam. Semua sibuk dengan kesibukan masing-masing. Dan ini yang harus terus dipelihara. Buatlah rumah itu menjadi rumah doa, menjadi rumah untuk selalu bersyukur, menjadi rumah yang dipenuhi dengan kasih dan kebersamaan di dalam keluarga. Kemudian yang bagian ketiga, yaitu menjadi terang bukan ikut menjadi gelap. Nah, ini dia ya. Di tengah dunia yang penuh kriminalitas, orang Kristen dipanggil bukan untuk bersembunyi dalam ketakutan, melainkan untuk menjadi jawaban. Ketika orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, kita dipanggil justru untuk mengampuni. Inilah dia ya. Ketika jalanan menjadi rawan karena hilangnya rasa kemanusiaan, mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita untuk saling peduli, saling menjaga tetangga, dan menyebarkan kebaikan. Ada bahkan banyak yang bertetangga tapi tidak komunikatif. Ya, bermusuhan. Ini coba bayangkan di lingkungan terdekat saja ya tidak mampu membangun hubungan yang baik, apalagi di lingkungan yang lebih luas. Jadi inilah yang terpenting bagi kita. Mari kita menjadi terang bukan ikut menjadi gelap. Kemudian yaitu aplikasi dan motivasi ya. Perlu kita ingat ya bahwa firman Tuhan ya tidak pernah berubah. Apa yang telah kita bacakan hari ini ya membuat kita akan semakin teguh di dalam Tuhan, di mana Dia adalah Allah yang sanggup meneduhkan badai. Jika Dia sanggup meredakan angin ribut di Danau Galilea, Dia juga sanggup meneduhkan badai kekacauan di dalam rumah tangga dan hatimu hari ini. Bapak Ibu dimanapun berada, marilah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Janganlah biarkan imanmu runtuh hanya karena melihat kejahatan manusia yang meningkat. Ingatlah perumpamaan mercusuar tadi. Tugas kita bukan menghentikan ombak laut. Tugas kita adalah memastikan pintu hati dan pintu iman kita terkunci rapat di dalam perlindungan kuasa darah Yesus, sehingga air laut kejahatan dunia tidak merembes masuk ke dalam hidup kita. Demikianlah renungan kita pada malam ini, dan marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dunia tempat kami tinggal hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak berita kriminal, pembunuhan, begal, dan bahkan kekacauan di dalam rumah tangga yang sering kali menggetarkan hati kami. Namun malam ini kami mau bangkit, ya Tuhan. Kami berdoa, secara khusus untuk setiap pendengar RRI dimanapun mereka berada saat ini. Hambamu berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mengalami keretakan, kiranya damai sejahtera dan pemulihan dari Roh Kudus turun atas suami istri dan anak-anak. Taruhlah kasih yang mula-mula di dalam rumah mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu, dan kami percaya Engkau terus akan menguatkan dan mampukan kami dalam menjalankan hidup ini. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini serai patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya ta. Tefal lua bazi filin rua ba alawan lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse. Minum ubah ha ehegu.
1: Lau bali tali fuse. Bai olifu he. Eroma beji kelen rua ba alawan luo.
0: Lau.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz. Dan bersama Putri di malam hari ini yang menemani Anda tentunya hingga informasi 24 waktu Indonesia Barat. Sukses terus untuk Anda pendengar di hari ini, dan jadilah pribadi yang kuat dan berani untuk menghadapi segala hal di hari ini.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

Tahukah Anda, air garam dapat mencuci muka? Selama ini, air garam dikenal dapat mengatasi sakit tenggorokan, padahal larutan garam juga bermanfaat untuk kulit wajah, mulai dari mengangkat sel kulit mati hingga mencerahkan kulit. Para ilmuwan mengungkapkan, garam telah dikenal kemampuannya dalam mendisinfeksi dan membersihkan kulit sejak zaman Mesir kuno. Ia menjelaskan, garam bertindak sebagai pengelupas kulit dan scrub mekanis yang menghilangkan sel-sel kulit mati. Ini membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan juga cerah. Melalui aksi osmotik, garam menyerap racun dan mengeluarkan kotoran serta minyak. Sementara itu, pengecilan ukuran pori-pori adalah efek lainnya. Namun, para ahli menyarankan, mencuci muka dengan air garam sebaiknya hanya dilakukan sekali. Namun, ahli lain mengatakan, air garam paling cocok untuk orang dengan kulit berminyak atau rentan berjerawat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengobati jerawat. Tapi, potensi kerugian mencuci muka dengan air garam bisa menyebabkan wajah menjadi terasa keras dan menyebabkan iritasi, yang memperingatkan bahwa penggunaan berlebihan bisa membahayakan perlindungan kulit. Hal ini bisa memperburuk beberapa kondisi kulit, seperti jerawat dan eksim atau berpotensi menyebabkan hiperpigmentasi dan jaringan parut. Hal ini juga bisa menghambat pengobatan dan perawatan dari dokter kulit. Sekali lagi, mencuci muka pakai air garam sangat bagus, tapi jangan sampai berlebihan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pengen jualan tapi takut gak laku. Gimana ya?
1: Mikirin aku ya.
0: Ih, baper kamu ah. Tau gak, aku itu mau jualan tapi aku takut gak laku, gak ada yang beli gitu.
1: Belum juga mencoba udah mundur duluan. Gimana sih kamu ini? Kamu tahu gak, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong program UMKM. Jadi kamu jangan takut merugi dong. Apalagi sosial media saat ini bisa membantu kita gitu.
0: Kamu yakin?
1: Iyalah. Hah? Aku yakin. Nanti aku jadi pelanggan pertama kamu.
0: Ih, makasih ya.
1: Emangnya kamu mau jualan apa sih?
0: Nggak tahu.
1: Bohong.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

memahat telah lama tertanam dalam kehidupan suku Nias. Hal ini dapat dilihat dalam ornamen-ornamen yang menghiasi rumah adat Nias. Dalam kepercayaan lama orang Nias, orang tua atau satua atau sadono dan pihak keluarga kandung dari ibu, paman atau si baya atau uwu merupakan wujud dewa di bumi. Oleh karena itu, ketika orang tua meninggal, maka akan dibuatkan patung sebagai penggantinya. Ukiran patung menggambarkan situasi orang tua saat

tidak hanya memiliki laut serta ombak yang menggulung, tetapi juga menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa kita ketahui dari batu megalit yang ada di beberapa desa di Nias. Salah satu batu megalit yang cukup terkenal di Nias adalah Gowin Lare. Batu gunung yang memiliki ukuran yang cukup besar, dipahat menjadi bundar menyerupai daun jamur yang sedang mekar. Di atas batu ini, istri bangsawan menari sebelum menyuguhkan siri kepada para tamu saat acara obasa atau pesta besar. Lokasi banyak ditemukannya Gowin Lare adalah di desa Hilisaete, kecamatan Sidua Eri, Nias Selatan. Karena saat ini batu gunung dengan ukuran yang besar sulit untuk didapatkan, maka meja bundar untuk penari wanita dibuat dari bahan kayu dan papan. Dipahat hingga menyerupai Gowin Lare.

Nias patut berbangga karena baru saja Kalabubu dijadikan warisan budaya nasional tahun 2018. Apa itu Kalabubu? Adalah sejenis hiasan yang biasanya dipakai oleh bangsawan pria suku Nias, terbuat dari tempurung kelapa yang disusun sedemikian rupa dengan ukuran yang presisi dan kuningan sebagai pengikatnya. Kalung etnik suku Nias ini dipercaya dapat melindungi leher si pemakai dari tebasan pada saat berperang. Pada zaman dahulu, hanya bangsawan pria serta pendekar yang telah membuktikan diri dalam pertempuran yang boleh menggunakan Kalabubu.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Putri masih terus hadir kerangkan lagu-lagu daerah Nias hingga formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di formasi pukul 22 akan hadir rangkan lagu pop Indonesia untuk kita dengarkan bersama Pendengar.

Untuk melengkapi keanggunan dan kemegahan penampilan, biasanya pria maupun wanita menggunakan beberapa perhiasan. Pada zaman dahulu, para bangsawan pria bila ingin menghadiri suatu acara adat atau owasa, maka selain menggunakan pakaian tradisional dan pedang untuk membedakan tingkat status sosial, bisa dilihat dari anting yang mereka gunakan. Anting-anting pria disebut sialu, terbuat dari kuningan atau lempengan besi. Biasanya, sialu hanya digunakan para bangsawan di telinga sebelah kanan saja, berbentuk menyerupai daun dan memiliki panjang kurang lebih 17 cm.

Pendengar Prasa KRR Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Putri masih menemani Anda dengan berbagai rangkaian lagu pilihan di malam hari ini. Semoga kesuksesan menjadi pilihan terbaik besok hari. Siapa sih yang gak mau sukses ya pendengar ya, merupakan hasil dari kerja keras yang kita tekuni pastinya. Karena kita belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik, dan pengetahuan adalah kekuatan, dan terus belajar setiap hari. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu hal yang baru pendengar. Semoga besok bisa menjadi pribadi yang lebih ulet lagi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai
2: negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Bang, bang, coba lihat dia.
1: Mana tuh? Siapa? Memang kenapa dengannya?
0: Orang tuanya dah tertangkap tuh sama KPK karena dah memakai uang negara.
1: Ah, masa sih? Jangan iya. Asal ngomong saja.
0: Iya, benar.
1: Kasihan sekali kamu. Gara-gara orang tua melakukan korupsi, maka berdampak deh sama anak-anaknya.
0: Aku malu, Pak. Aku malu, Mak. Mengapa kalian harus jadi tersangka korupsi? Apa kalian tidak kasihan pada kami anak-anakku, Mak? Pak.
2: Kasihanilah keluarga Anda dengan cara menjauhi tindakan korupsi.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

satu kata untuk hari ini. Menemukan orang yang tepat itu tidak bisa buru-buru. Kadang memerlukan proses panjang yang menyiksa batin, menguras emosi dengan sadisnya, hingga akhirnya bertemu dengan sosok yang sepantasnya bersama. Bukan karena gak ada lagi pilihan, tapi memang terpilih untuk bersama. Semangat!

Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan.

Anda sering lupa terhadap apa saja yang sudah dimiliki, tetapi selalu mengingat apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya, di dunia ini masih banyak orang yang seringkali selalu melihat bahwa kehidupan orang lain lebih baik dan bahagia dari kehidupan yang dimilikinya. Orang-orang tersebut termasuk Anda? Seringkali merasa bahwa masih belum mendapatkan apa yang dibutuhkan. Sedangkan orang lain terlihat memiliki segala hal yang diperlukan. Inilah yang dinamakan rasa tidak bersyukur. Padahal, pada kenyataannya, banyak hal yang sudah Anda capai dan dapatkan. Maka dari itu, mulai saat ini, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan selalu melihat kehidupan orang lain yang hanya terlihat sebagiannya saja.

Selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam hidup Anda, jangan mengeluh. Jangan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Ketika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

Kita sibuk mencari yang sempurna, sampai-sampai melewatkan yang siap menerima apa adanya. Maksudnya, ini adalah hal yang umum terjadi pada manusia. Mungkin Anda salah satunya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok yang sempurna, padahal sebenarnya di dunia ini tidak akan ada yang sempurna atau 100% sesuai dengan keinginan kita. Bahkan, hal tersebut jugalah yang menjauhkan Anda dari kekasih dan teman-teman yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan yang Anda punya.

Kemanapun Anda pergi, lakukan segalanya dengan segenap hati. Maksudnya, jadilah seseorang yang selalu melakukan berbagai hal dengan segenap hati, karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berujung kebahagiaan. Baik sebagian untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, apapun yang dilakukan dengan segenap hati juga akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Jadi, jangan lupa untuk melakukan segalanya dengan tulus.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Banyak yang belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal, karena nikmat Tuhan begitu besar. Semangat!

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Maksudnya, berapapun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini.

Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11.

0: Firman Tuhan bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
1: Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada, senang bisa menyapa suasana keceriaan hati Anda di pagi hari ini bersama kami. Dan terima kasih Anda telah memilih siaran kami sebagai media hiburan dan media informasi. Awal suasana pagi ini sebelum seluruh melakukan aktivitas, seperti biasa pendengar mengajak utamanya saudara-saudari umat Kristiani dapat mengikuti rangkaian renungan pagi di saat ini dengan topik yaitu berlakulah bijak di segala situasi, yang akan dibawakan oleh Bapak Idam Gia.

Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya sapa kita kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita kembali bertemu dalam acara Renungan Pagi di RRI Gunung Sitoli. Dan saya Ida Mawati Gia dari Kantor Kemenag Kota Gunung Sitoli akan menemani kita semua pada pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi. Dan kami akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ajak kita supaya kita berdoa bersama. Kembali kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang berada di atas kerajaan surga, kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada sebagaimana kami ada, oleh karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiada balasan dari kami selain mengucap syukur. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan ya Tuhan, biarlah menjadi sesuatu hal yang baru bagi kami dan bisa memberkati kehidupan kami. Kau buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati untuk pagi hari ini dalam renungan ya Tuhan yang kami sampaikan. Kau memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati, urapi, pakai bibir hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sahabat pendengar dimanapun berada pada saat ini, firman Tuhan yang kami sampaikan untuk kita semua terambil di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Amsal 8 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Sekali lagi, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Dan tema yang kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu berlakulah bijak di segala situasi. Berlakulah bijak di segala situasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan sahabat pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian dari personifikasi hikmat. Ya, hikmat dalam ayat ini digambarkan sebagai perumpamaan yang berseru-seru

jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tidak mempunyai hati yang bijaksana, akan mudah sekali memiliki yang namanya kekecewaan. Akan mudah sekali memiliki yang namanya sakit hati. Akan mudah sekali memiliki yang namanya sikap marah, putus asa, mengasihi diri sendiri, mengikuti keinginan daging. Ya, itu yang kita alami ketika kita dihanyutkan dengan derasnya arus dunia. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering kita mengalami yang namanya kekecewaan, sering kita mengalami yang namanya sakit hati, sering kita juga marah, adanya keputusasaan, ya, tetapi tidak mengasihi orang lain, ya. Di sini Bapak Ibu, ini sesuatu, ya, hal yang mengikuti yang namanya keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima, ayat kelima dan sampai 16, ya, kita bisa baca nanti Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kami menyimpulkan di sini dalam ayat ini, yaitu panggilan bagi orang percaya untuk meninggalkan perbuatan kegelapan dan hidup sebagai anak-anak terang yang memancarkan kebaikan, kebenaran. Dan kita sebagai orang Kristen harus memiliki yang namanya sikap bijaksana, menggunakan waktu dengan maksimal, dan memastikan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan kepada kita dalam Efesus pasal 5 ayat 5-16, bahwa kita harus mengerti yang namanya panggilan kita sebagai orang percaya. Artinya di sini meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dengan Tuhan. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita diingatkan supaya kita hidup sebagai anak-anak terang, ya. Adanya dalam kehidupan kita yang namanya sikap yang bijaksana, orang yang memiliki waktu yang maksimal dengan Tuhan, ya. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang pasti dengan Tuhan. Secara etimologi bahasa, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespon dengan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ya, di sini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat, ya. Orang yang bisa, ya, mengendalikan sikap situasi yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, ya. Memiliki sikap yang benar, ya. Apapun kejadian, apapun peristiwa yang kita alami, mari kita bijak, ya, menghadapinya, ya. Makanya tadi di sini tema kita berkata bahwa berlakulah bijak di segala situasi. Bagaimana supaya punya hati yang bijak, ya? Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan ketika kita bisa melakukannya, disinilah kita bisa, ya, dikatakan orang yang punya hati yang bijaksana, ya. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya kita bisa membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak merenungkannya, tidak melakukannya. Tetapi di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang bijak bisa melakukan dan menyikapi sikap-sikap yang baik, ya. Di sini Bapak Ibu kita diajak supaya kita memiliki sikap yang bijaksana di dalam situasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini ada beberapa nilai-nilai kebijaksanaan ke dalam rutinitas, ya, setiap hari kita, yaitu

Yang pertama yaitu kebijaksanaan di tempat kerja, ya. Artinya bahwa sama seperti pintu gerbang kota yang menjadi pusat urusan publik, yaitu kita dipanggil untuk menerapkan kejujuran dan kecerdasan saat bekerja. Kadang-kadang Bapak Ibu, di tempat kerja kita kadang-kadang kita tidak jujur untuk bekerja. Hanya ya tahu duduk saja, ya. Ah, menunggu-nunggu kapan selesai waktunya untuk kerja, kembali ke rumah. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tetap ya menerapkan yang namanya kejujuran. Kita harus jujur dalam pekerjaan kita. Jika ada pekerjaan yang dilibatkan kepada kita, mari kita sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa hikmat membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang adil saat menghadapi konflik dengan rekan kerja atau atasan. Dalam kehidupan kita ini, tidaklah mulus hidup kita ini. Ada banyak lika-lika hidup yang kita alami. Ya, artinya bahwa kita sering menghadapi yang namanya konflik, ya. Jangankan dulu di tempat kerja kita, ya. Di dalam rumah keluarga kita sendiri, kita tetap adanya yang namanya ada konflik, ya. Apalagi di tempat kerja. Tetapi di sini kita dihimbau, ya, supaya kita memiliki hikmat adanya kebijaksanaan, ya. Bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan dan hikmat tersebut, ya? Mari kita, ya, dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, dengarkanlah didikan. Apa didikan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu tadi disampaikan kepada kita, marilah kita yang memiliki yang namanya kebijaksanaan. Jangan mengabaikannya. Hal yang kedua dalam poin ini yaitu peka terhadap suara kebenaran. Artinya di sini bahwa di tengah kebisingan informasi saat ini, contoh dalam media sosial, berita atau opini, ya, ada banyak informasi yang tidak masuk akal. Ada banyak ya media-media sosial yang membuat kita itu ada berita-berita hoaks, ya. Tetapi kadang-kadang yang berita hoax ini kadang-kadang kita berpikiran itu benar, ya. Tetapi di sini Bapak Ibu, harus kita memiliki yang namanya peka terhadap suara kebenaran. Artinya bahwa mari kita memiliki telinga untuk mendengar seruan hikmat. Di sini jangan karena hanya kita tahu membaca dengan media sosial tadi, ya. Hanya tahu membaca, tidak kita adanya respon sebelumnya, ya. Jadi hanya bisa mau katakan itu pasti benar, padahal sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya itu hanya hoax. Tetapi di sini artinya Bapak Ibu, mari kita meluangkan waktu untuk refleksi diri dalam mencari, ya, apakah itu benar atau tidak. Jangan ya bertindak sebelum ya mencari kebenaran. Nah, di sini harus memiliki yang namanya kepekaan, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nilai-nilai kebijaksanaan ini mari kita sungguh-sungguh ya memilikinya dalam hidup kita. Nilai-nilai berikutnya yaitu hikmat dalam interaksi sosial. Bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan yang nyata ini adalah menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif di lingkungan pergaulan kita, ya. Artinya, hikmat, kita tidak boleh menyimpan kebenaran untuk diri sendiri, melainkan di sini harus kita bisa membagikannya melalui tindakan, melalui perkataan yang membangun orang lain, ya. Harus kita sungguh-sungguh ya memiliki hikmat dalam berinteraksi, ya. Apalagi saat-saat sekarang ini, ya. Mari kita memiliki sikap yang positif, ya. Terlebih-lebih dalam pergaulan kita, keseharian kita, mari kita memiliki interaksi yang baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah salah satu tindakan yang kita harus miliki, ya. Adanya tindakan yang baik, sehingga dalam hal apapun yang kita dengar, ya, ada hikmatnya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nilai-nilai kebijaksanaan yang berikutnya yaitu terbuka untuk belajar. Artinya bahwa hikmat menawarkan diri secara terbuka,
bagaimana kita aplikasinya dalam kehidupan kita, yaitu memiliki kerendahan hati untuk terus belajar. Jangan merasa sudah tahu dalam segala hal, ya. Tetapi Bapak Ibu, hikmat seringkali datang melalui teguran atau nasihat di tengah-tengah peristiwa hidup yang biasa. Di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa harus kita memiliki yang namanya hikmat ketika kita bisa atau mau belajar dengan orang lain, ya. Artinya bahwa kita belajar itu dengan hal-hal yang baik, bukan belajar ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi yang banyak sekarang ini orang belajar ke hal-hal yang tidak baik, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita adanya sikap yang bijaksana, ya, dalam situasi apapun, ya. Dan karena kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kita temui saat-saat ini, situasi yang tidak mendukung kita, ya. Menurut kita itu baik, tetapi sebenarnya kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bijaksana dan mau mendengarkan didikan, ya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kesimpulan firman yang kami sampaikan yaitu dalam nats ini menekankan bahwa mendengarkan didikan dan mengajarkan Tuhan adalah kunci utama untuk menjadi bijaksana, sementara mengabaikannya membawa kebodohan dan dampak negatif. Dan kemudian mendorong ketaatan aktif, menyimak, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan sebagai jalan menuju kehidupan yang berhikmat, benar, dan diberkati. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita belajar bahwa supaya kita memiliki bijaksana itu, ya, harus memiliki sikap yang baik, ya, tidak membawa kita ke dalam kebodohan. Makanya jangan kita mengabaikannya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa janganlah mengabaikannya. Artinya jangan kita menjadi orang-orang yang jatuh dengan orang-orang yang tidak baik. Tetapi di sini mari kita menuju, ya, kehidupan yang berhikmat, kehidupan yang benar dan diberkati. Artinya di sini dalam ayat ini kita harus benar-benar adanya yang namanya penting mendengar, ya. Artinya bijak bukanlah bawaan, melainkan hasil dari disiplin mendengar dan menerima pengajaran atau didikan. Yang kedua, pilihan yang jelas, yaitu di sini menuntut kita untuk adanya respon dan taat. Yang berikutnya, definisi bijak. Orang bijak adalah kita orang yang bisa menerapkan pengajaran Tuhan dalam situasi sehari-hari. Tujuan akhirnya yaitu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan hidup bahagia dan diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, saya percaya bahwa kita sungguh-sungguh mendengarkan didikan, maka kita memiliki yang namanya hidup bijaksana dan jauhkan yang namanya mengabaikan didikan tersebut. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini, sehingga kita sungguh-sungguh diberkati dan menjadi orang-orang yang bijak dalam situasi. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, kami bersyukur Bapa, Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa. Dalam kesempatan pada pagi hari ini kami bisa merenungkan isi firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana dalam situasi apapun yang kami alami, ya Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dan kami sungguh-sungguh menjadi berkat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, ya Tuhan, menolong mereka. Terlebih dalam keseharian kami hari ini, kami serahkan kehidupan kami, ya Tuhan. Kau Allah memberkati kami, lindungi kami.
Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami. Jauhkan dari berbagai konflik, berbagai masalah, berbagai kecelakaan ya Bapa. Bahkan penuhi semua yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Kau jangkau mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka merasa ada sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau Allah memberkati mereka ya Tuhan. Mulai pemimpin kami dari pusat, bahkan ke daerah-daerah di pelosok-pelosok. Tuhan Yesus pakai mereka lebih dahsyat, lebih luar biasa. Sehingga kepemimpinan mereka Tuhan memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Adanya damai sejahtera bagi kami semua. Dari atas sampai ke bawah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Inilah kami Tuhan. Bersama dengan kami ya Tuhan. Jangan tinggal kami. Tetapi Engkau lindungi kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Bahkan dari hari ini. Bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri renungan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dari sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami terus menghimbau bagi kita semua. Supaya kita memberi waktu untuk mendengarkan renungan pagi. Untuk setiap hari. Dan saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus. Sampai jumpa di lain hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terimalah salam kami pada pagi hari ini. Shalom.

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami hingga kesempatan pagi ini. Setelah tadinya mempersembahkan program acara Renungan Pagi atau Satedu, berikut disampaikan Lintas Berita Pagi pukul 6.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kami dari Yayasan Gozena Bangkit Berkarya bekerjasama dengan Dinas P5 Kota Gunung Sitoli memfasilitasi anak-anak ini untuk bisa memilih sendiri pemimpinnya.
2: Bahwa ketua atau pengurus Koperasi Merah Putih itu akan mendapat honor sebesar apa, itu ya, masih belum.
3: Jadi aplikasi Andal Bayi Taspen ini dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai layanan Taspen kepada Bapak dan Ibu yang dilakukan secara digital.
4: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Samsir Caniago. Pokok-pokok berita hari ini, warga Dusun 2, Desa Sihare'e Ziwahili, Kota Gunung Sitoli, kini memiliki akses air bersih. Tenaga pendidikan di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan, agar memberikan dampak positif bagi peserta didik dan orang lain. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya. Selasa, 2 Juni 2026. Besaran honor bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Nias Utara belum ditentukan.
5: Sampai saat ini khusus koperasi Merah Putih masih belum berjalan, tapi kepengurusan sudah terbentuk.
6: Pembentukan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara masih menuai dinamika. Salah satu yang mencuat ke permukaan adalah isu honor bagi pengurus koperasi yang sempat menimbulkan gejolak di masyarakat. Meski kepengurusan di 113 desa dan 1 kelurahan sudah terbentuk, hingga kini koperasi Desa Merah Putih di Nias Utara belum sepenuhnya berjalan secara fungsional. Untuk menindaklanjuti aturan pembentukan koperasi, pemerintah Nias Utara telah membentuk satuan tugas Satgas. Satgas ini diketahui langsung Bupati Nias Utara Amizar Warubu, sekretarisnya Dinas Koperasi, dengan anggota melibatkan OPD terkait. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu mengatakan gejolak muncul saat beredar informasi bahwa ketua koperasi akan mendapat honor besar. Namun berdasarkan petunjuk teknis dan surat edaran yang berlaku saat ini, besaran honor bagi pengurus koperasi Desa Merah Putih belum ditentukan. Jika merujuk pada asas koperasi umum, besaran insentif atau honor biasanya akan bergantung pada sisa hasil usaha SHU yang dihasilkan koperasi. Artinya pengurus koperasi baru akan menerima pembagian hasil setelah usaha koperasi berjalan dan menghasilkan keuntungan.
5: Ada isu-isu bahwa yang menjadi ketua koperasi akan mendapat honor besar, tapi ternyata sampai saat ini baik di peraturan atau juknis atau surat edaran belum menentukan bahwa ketua atau pengurus koperasi Merah Putih itu akan mendapat honor sebesar apa. Itu masih belum. Tapi kalau kita berpedoman dengan koperasi, honor itu besarannya biasanya tergantung dari SHU.
6: Hingga Mei 2026, Koperasi Desa Merah Putih di 113 desa kelurahan di Nias Utara baru sebatas terbentuk struktur kepengurusan. Proses operasional seperti unit usaha, permodalan, dan rapat anggota masih dalam tahap persiapan oleh Satgas. Munili Harifa melaporkan.

0: Yayasan Gozena Bangkit Berkarya mengucapkan terima kasih kepada Dinas P5A Kota Gunung Sitoli atas kepercayaan yang diberikan untuk terus berkontribusi dalam pengembangan SDM, khususnya anak dan generasi muda, dalam kegiatan penguatan dan pemilihan pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli.
1: Founder Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saroni Tehewaruvu, dipercaya menjadi salah seorang fasilitator dalam kegiatan penguatan dan pemulihan pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P5A Kota Gunung Sitoli. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli, Forum Anak Kecamatan, serta Forum Anak Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan karakter generasi muda, sekaligus mempersiapkan kepengurusan Forum Anak yang mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Pada sesi penguatan kapasitas, Rido menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, pembentukan karakter, komunikasi organisasi, serta penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Materi tersebut diberikan untuk membekali para peserta agar memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, mampu bekerja dalam tim, serta menjadi agen perubahan yang aktif di lingkungan masing-masing.
2: Kami dari Yayasan Gozena Bangkit Berkarya bekerja sama dengan Dinas P5 Kota Gunung Sitoli memfasilitasi anak-anak ini untuk bisa memilih sendiri pemimpinnya melalui acara penguatan dan pemilihan kepengurusan Forum Anak periode 2026-2028 dan pada akhirnya mampu memilih pemimpin mereka yang nantinya akan menjadi pion, akan menjadi seorang yang menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan hak anak di Kota Gunung.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P5A Kota Gunung Sitoli, Wilser Juliadina Pitupulu, SSI APT MPH menyampaikan bahwa Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kegiatan penguatan dan pemilihan pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli, ia harapkan dapat melahirkan pengurus yang aktif, kreatif, bertanggung jawab, komunikatif, serta mampu menjadi jembatan aspirasi anak di Kota Gunung Sitoli. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Kota Gunung Sitoli sebagai kota layak anak yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi anak dalam proses pembangunan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Taspen Kepulauan Nias ajak peserta untuk menggunakan Andal by Taspen untuk mempermudah pelayanan.
3: Bisa langsung ke Andal mengajukan pertanyaan, keluhan.
4: Taspen telah mengembangkan aplikasi bernama Andal by Taspen yang merupakan platform digital untuk memberikan layanan yang lebih andal dan terpercaya bagi peserta. Bayu Ertanto, Membership Staff Taspen Kantor Cabang Nias mengatakan, melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses fitur-fitur seperti enrollment dan autentikasi pensiun secara digital, pengajuan klaim dan non-klaim secara online, estimasi manfaat pensiun dan THT, informasi program Taspen, informasi pensiun bulanan, pelaporan JKK, serta pengajuan keluhan melalui Taspen Care. Disebutkan ya, aplikasi ini hanya dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Ia meminta peserta jangan pernah mengunduh dari tautan yang dikirim melalui chat. Seluruh layanan digital Taspen terintegrasi dalam aplikasi tersebut.
3: Jadi aplikasi Andal by Taspen ini dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai layanan Taspen kepada Bapak dan Ibu yang dilakukan secara digital. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu sebenarnya langsung datang ke kantor Taspen. Cukup download saja aplikasi Andal by Taspen, seluruh layanan bisa Bapak dan Ibu akses di situ. Pertama, untuk mendapatkan informasi ketaspenan, Bapak dan Ibu bisa langsung ke Andal mengajukan pertanyaan, keluhan. Itu bisa langsung melalui Andal by Taspen. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala nih, misalkan di gaji pensiun bulan ini kok nggak masuk gitu, bisa Bapak dan Ibu tanyakan langsung melalui aplikasi Andal dan kita akan selalu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Apapun keluhannya akan kita carikan solusinya.
4: Hingga saat ini, ungkap Bayu, peserta Taspen di Kepulauan Nias sebagian sudah menggunakan aplikasi Andal by Taspen. Sisanya masih belum dengan berbagai alasan. Dan penggunaan aplikasi ini sedang didorong oleh Taspen di tengah maraknya aksi dan modus penipuan mengatasnamakan Taspen. Saat ini Taspen mengelola data bagi lebih dari 20 juta peserta yang terdiri dari sekitar 6 juta peserta aktif dan 1 juta pensiun. Cakupan layanannya sangat luas dengan 57 kantor cabang dan lebih dari 16.800 titik layanan, termasuk kerjasama dengan bank dan kantor pos. Khusus Kepulauan Nias, peserta Taspen aktif berkisar 14.000 orang dan pensiunan berjumlah 6.000 orang. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Barat, Dr. Eliunus Waruwu, SPT MSI, MM, beserta jajaran melakukan kunjungan kasih di rumah Wakil Bupati Nias Barat, Sozi Sehihia SHMM Onolimbu, Kecamatan Lahemi pada Sabtu 30 Mei 2026. Kunjungan yang juga dihadiri oleh mantan Bupati Nias Barat Faduhu Sidaili tersebut bertujuan memberikan penguatan kepada Wakil Bupati dalam menjalani pemulihan kesehatan. Atas nama pemerintah Kabupaten Nias Barat, Bupati Eliunus yang dampingi istri Nyonya Elvita Eliunus Waruwu mendoakan kesembuhan bagi Wakil Bupati hingga sehat seperti sedia kala. Sementara itu, Nyonya Nur Awani Sozi Sehihia mewakili keluarga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati dan jajaran atas kunjungan kasih tersebut. Turut hadir dalam kunjungan itu Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Nias Barat, anggota DPRD, Ketua dan Pengurus PKK Nias Barat, pimpinan BUMD, sejumlah pimpinan OPD, Benpus BPH Gereja ONKP, Pendeta Agustinus Gule STH, serta sejumlah ASN. Tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan agar memberikan dampak positif bagi peserta didik dan orang lain.
1: Para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan memiliki sikap kedisiplinan diri. Dengan memulai sikap disiplin dari diri sendiri, maka akan berpengaruh positif bagi peserta didik maupun dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Yasatulelasi SEMAMAP. Menurutnya, kedisiplinan sangat penting untuk membantu guru dalam mendidik, membina, dan mengarahkan para peserta didik. Ia juga mengajak para guru dan tenaga kependidikan untuk mencintai pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Pasalnya, dengan mencintai pekerjaan, maka seseorang biasanya akan melakukan tugasnya dengan maksimal.
2: Tentu bagaimana kita mengimplementasikan apa hal-hal yang baik sesuai dengan aturan dalam setiap pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan kegiatan setiap sekolah, bagaimana membimbing, membina, mendidik, mengarahkan anak-anak kita, apalagi ini kan ujian sekali dan ini menjadi atensi ya teman-teman ini yang masih kecil-kecil. Hidup ini kita ini harus menghargai diri sendiri, kita harus mencintai semua pekerjaan, karena kalau ada tanpa kata rasa cinta, maka pekerjaan itu tidak akan kita maksimalkan bisa bekerja.
1: Yasatulelasi menambahkan saat ini para tenaga kependidikan menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong anak-anak belajar dengan baik. Pasalnya, game, rokok, minuman alkohol, bahkan narkoba menjadi hal-hal negatif yang mempengaruhi semangat belajar anak. Oleh karena itu, para siswa perlu dimotivasi dengan cara belajar yang kreatif dan menarik agar merasa senang untuk belajar dan sibuk dengan kegiatan yang positif. Ia pun menekankan bahwa mewujudkan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, sehingga seorang guru tidak hanya sekedar menjadi seorang tenaga pengajar, namun juga harus dapat memberi dampak dan manfaat bagi orang lain. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Personil Satgas Karya Bakti TNI tahun 2026 Kodam 1 Bukit Barisan melalui Korem 023 Kawal Samudra dan Kodim 0213 Nias berhasil menghadirkan sumber air bersih melalui pembangunan sumur bor di Dusun 2, Desa Sihareu Ziwahili, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli. Program tersebut menjadi solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses, terutama saat musim kemarau. Dengan beroperasinya sumur bor tersebut, warga kini dapat memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Boy Gea, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan Satgas Karya Bakti TNI. Karya Bakti TNI ini menurutnya program yang sangat mulia karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di pedesaan. Sementara itu, Dandim 0213 Nias, Letnan Kolonel Infanteri sampai T. Butar-Butar mengatakan bahwa pembangunan sumur bor merupakan salah satu sasaran program Karya Bakti TNI tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan warga. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Dusun 2, Desa Sihareu Ziwahili, Kota Gunung Sitoli, kini memiliki akses air bersih. Tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan, agar memberikan dampak positif bagi peserta didik dan orang lain. Pendengar, demikian lintas berita pagi, Radio Republik Indonesia, Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat.
1: Sekian lintas berita pagi.

Kita sibuk mencari yang sempurna, sampai-sampai melewatkan yang siap menerima apa adanya. Maksudnya, ini adalah hal yang umum terjadi pada manusia. Mungkin Anda salah satunya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok yang sempurna, padahal sebenarnya di dunia ini tidak akan ada yang sempurna atau 100% sesuai dengan keinginan kita. Bahkan, hal tersebut jugalah yang menjauhkan Anda dari kekasih dan teman-teman yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan yang Anda punya.

Dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, Anda sekarang tetaplah menjadi yang terbaik. Terbaik dalam melaksanakan tugas, terbaik dalam bersikap, dan terbaik dalam menanggapi berbagai persoalan. Jika semua itu sudah dilakukan, bukan tidak mungkin Anda juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

0: Terima kasih pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami di kesempatan pagi ini dan dapatkan update informasi perakiran cuaca yang terus kami hadirkan dan perlu Anda pantau pendengar di jam pagi ini. Dan pagi ini kita ingin dapatkan update informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Binaka Gunung Sitoli. Dan pagi ini saya bersama forecaster BMKG Hanggar Perdana Harefa. Selamat pagi Hanggar.
1: Selamat pagi Bang, selamat pagi pendengar RRI Gunung Sitoli.
0: Ya, seperti apa gambaran update informasi perakiran cuaca di hari ini sehingga nantinya hal itu akan berdampak dan mendukung aktivitas kegiatan pendengar masyarakat di kepulauan ini sekitarnya hari ini hingga besok tentunya. Dan mungkin terdapat beberapa himbauan atau menjadi perhatian bersama untuk hal-hal yang tentu itu sifatnya menjadi bentuk kewaspadaan atau kesiapsiagaan. Silakan Hanggar.
1: Baik, terima kasih pendengar RRI Gunung Sitoli. Diinformasikan untuk cuaca hari ini Selasa 2 Juni 2026 yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hari ini hingga 7 WIB esok hari. Pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 4 sampai 20 km per jam. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 2 sampai 11 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 sampai 11 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Himbauan untuk hari ini untuk para nelayan yang berlayar agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan barat dan wilayah perairan timur Kepulauan Nias. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih update informasi

Baik, terima kasih. Ya, pendengar demikian. Ya, baik. Demikian kita sudah dapatkan informasi update perakiran cuaca di kesempatan pagi ini. Dan kabar menarik lainnya tentu kami masih akan hadirkan untuk Anda, juga persembahan lagu yang akan menemani kegiatan Anda di hari ini. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di jam pagi ini. Informasi di pagi ini seperti di laman rri.co.id. Pendengar, kepolisian Kenya telah menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah Utumishi Girls Academy di Gilgil pada Kamis 28 Mei 2026. Sekolah berasrama ini terletak sekitar 120 km atau 77 mil barat laut ibu kota Nairobi. Kebakaran menghanguskan lantai atas asrama yang memiliki 135 tempat tidur susun ini menyebabkan 16 siswi tewas. Hingga Jumat lalu, selain melaporkan telah menangkap 8 siswi, otoritas setempat turut menyebut 79 orang terluka akibat kebakaran. Pihak berwenang mengatakan administrator sekolah akan menghadapi tindakan disiplin karena pelanggaran keselamatan, yaitu setelah pintu keluar ditemukan terkunci selama kepanikan untuk melarikan diri dari gedung, sebagaimana dilansir dari AP News. Beberapa saat pasca kebakaran mematikan itu, pihak kepolisian

0: juga menahan 30 siswa semalaman untuk diinterogasi. Adapun sekolah putri Untumeshi dikelola dan disponsori oleh kepolisian dan banyak siswi merupakan anak dari petugas polisi. Sedangkan penetapan identifikasi 8 siswi sebagai orang yang dicurigai terkait perencanaan dan eksekusi kebakaran tersebut berdasarkan hasil wawancara serta peninjauan forensik rekaman CCTV. Hal ini disebutkan Kepolisian Nasional dalam sebuah pernyataan dilaporkan BBC. Beralih ke berita berikutnya, pendengar. Pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan memperluas kendalinya atas sekitar 70% wilayah jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Kemlu Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Malaysia menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB, hal yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Juga diberitakan, pendengar, Arab Saudi menyalurkan bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza. Bantuan ini diberikan langsung dari dapur pusat bantuan dan penyelamatan kemanusiaan Raja Salman. Puluhan ribu makanan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Hal ini juga merupakan bagian dari kampanye Arab Saudi untuk mendukung rakyat Palestina yang bersaudara di jalur Gaza. Ini sebagaimana dilansir kantor berita Arab Saudi pada Senin 1 Juni 2006. Selain itu, upaya ini juga disebut sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan Kerajaan Arab Saudi yang berkelanjutan yang diimplementasikan melalui KS Relief, utamanya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Sementara warga Gaza yang menjadi korban serangan Zionis Israel terus saja berjatuhan, bahkan saat warga Muslim di wilayah itu merayakan Idul Adha pekan lalu. Kantor HAM PBB OHCHR melaporkan 26 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Selasa 26 Mei 2006 atau sehari sebelum perayaan Idul Adha. Laporan yang dirilis Jumat 29 Mei 2006 itu berdasarkan informasi yang diberikan para pemantau mereka di wilayah yang diduduki atau OPT. Baik, pendengar, kami masih terus update informasi menarik lainnya untuk Anda di jam pagi ini, tetap bersama kami.
1: Bertambahnya usia bukan berarti kita memahami segalanya. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, sering berjalan waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa Andalah yang tahu segalanya, dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena sejatinya, segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman.

Saat menginginkan suatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan. Sehingga jalan untuk menepatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka.

Setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu perlu dibutuhkan berbagai macam rencana atau rancangan jalan. Jika rencana pertama yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, maka ganti dan buatlah rencana baru. Jangan pernah sekali-sekali Anda mengganti tujuan yang dimiliki hanya demi menyesuaikan dengan jalannya. Setiap orang pasti memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, tetapi butuh usaha untuk menggapai itu semua. Oleh karena itu, jangan pernah bertahan di satu titik ternyaman di mana Anda merasa akan selalu aman berada di posisi tersebut. Sebab pada kenyataannya, tidak seperti itu. Anda harus berani keluar dari zona nyaman tersebut untuk mengambil lebih banyak kesempatan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk meluapkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Anda adalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada diri Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.